Lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni, lama pada ni